Enina tivonele maringenda Harile ni wocha maringenda Sala nini wana waina wa mama Itzakile shinene ngopunya munta Iteka madishku na ini wosia ina shirregu na bilo mzamani Na ina washito shivula mula kukona kona na itzamile